0: akan dilatih, bukan cuman bawaan lahir.
1: Wow. Lu
0: sendiri sih ngerasa sebenarnya karisma itu emang alami ya?
1: Iya.
0: Anjay, alami ya.
1: Pokoknya natural dia ya, dari perpohonan gitu.
0: Kenapa sorry?
1: Kan perpohonan natural gitu, sesuatu yang natural gitu.
0: Betul, bebatuan juga natural. Dan kalau gue sendiri sih nganggapnya gitu Rockstar. Kalau lo sendiri pasti punya pendapat yang beda ataupun sama sama kita. Kalau lu sendiri?
1: Iya, kalau menurut aku ini bisa dilatih.
0: Ya?
1: Iya,
0: okay,
1: bisa diajarin.
0: Kita berbeda Rockstar. Mm-hmm. Kalau kamu tim yang mana, sharing-sharing lah sama kita tentang lu tuh pernah enggak sih ngerasa atau enggak sengaja belajar trik psikologi atau body language biar kelihatan lebih percaya diri dan memikat.
1: Bisa sharing sama kita
0: via WhatsApp di 0811 380778.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
2: GMHR, only on The Rockin' Life.

0: Fitness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Bonus Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media, sekali lagi at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.net FM, The Rocking Life Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang, kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocking Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocking Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinglife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinglife.bali. Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
4: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rocking you all day long. All day long.

0: Ya, selamat sore pasti kamu masih di 87.9 FM The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, Rockstar, kita masih ngomongin seputar risk ya. Jadi kita nanyain kamu nih Rockstar, pernah atau enggak sengaja belajar trik psikologi untuk body language biar kelihatan lebih percaya diri dan memikat. Jadi ini menurut John Antonakis, profesor dari University of Lausanne, itu dikutip dari Psychology Today ya Rockstar. Katanya karisma itu bukan hadiah misterius yang cuma dimiliki orang-orang tertentu, tapi dia nemuin ada teknik komunikasi spesifik yang disebut charismatic leadership tactics. Dan pas orang dilatih pakai teknik ini, skor karisma mereka bisa naik sampai 60%. Jadi tanpa perlu mengubah kepribadian mereka sama sekali.
0: Dan teman Rockstar, sementara itu psikolog Susan Fiske dari Princeton menemukan dua hal yang paling nentuin kesan pertama orang ke kita. Ada warmth atau kehangatan,
1: yes,
0: dan competence atau kompetensi. Dan hal ini Rockstar berkontribusi sampai 82% dari cara orang menilai kita pertama kali ketemu. Nah, jadi penyebab utamanya bukan soal wajah, tapi soal sinyal-sinyal sosial yang kita panjarkan lewat ngomong dan gestur juga.
1: Bener banget.
0: Nah, kalau lo Rockstar, gue yakin ketika mendengarkan topik risk ini, lo yakin, okay, risk ini adalah 100% gue. Gue sangat berkarisma. Maka dari itu, sharing-sharing sama kita tentang apa, Yuyu?
1: Tentang Rockstar pernah atau enggak sengaja belajar trik psikologi atau body language biar kelihatan lebih percaya diri dan memikat. Bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811-380-7878.
0: Ketawa-ketawa Yuyu nih, Rockstar. Dan masih ya, Rockstar, bisa langsung buruan ke Instagram kita di @therockylife.bali. Jangan ketok-ketok aja loh kayak Yuyu.

0: sweet ceria. Memang hari-hari itu harus ceria ya Rockstar, karena namanya kalau kehidupan gak ada ceria-cerianya ya udah gitu-gitu aja. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa naikin keceriaan kita? Pergi ke tempat-tempat yang buat kamu tuh happy. Pergi makan sesuatu yang buat kamu happy, ya kan? Buat betul, aktivitas betul. Apapun ya minimal weekend lah ya.
1: Menghabiskan waktu dengan well spent gitu.
0: Yes,
1: ya, Rosa,
0: bener
1: ya.
0: Banget.
1: Apalagi ketika ngomongin tentang menghabiskan weekend dengan cara terbaik, termasuk juga semoga lo punya buah favorit.
0: Yes.
1: Kalau gue sih gitu ya.
0: Kamu buah favoritnya apa?
1: Kalau gue sukanya yang benar-benar paling suka adalah strawberry.
0: Strawberry.
1: Ada tren strawberry dikasihin coklat gitu.
0: Iya, enak, aduh ya. Enak banget.
1: Apalagi di tengah cuaca Bali yang kadang-kadang super dingin.
0: Iya.
1: Super panas juga. Ini pas banget Rockstar untuk kita hanteng-hanteng strawberry.
0: Yes.
1: Strawberry Festival yang dipersembahkan oleh Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Ini di Sabtu 5 September 2026 dan Minggu 6 September 2026 mulainya nih di jam 4 sore. Strawberry Festival adalah festival pertama yang membawa kesegaran strawberry Bedugul yang udah terkenal ke Pantai Seminyak. Jauh-jauh dari Bedugul Rockstar, dibawa ke Seminyak untuk lo nikmatin. Tentunya dengan banyak kegiatan seru yang
0: apa aja nih. Itu?
1: Mulai dari aneka kreasi strawberry snacks and drinks. Terus kontes makan strawberry dengan hadiah menarik. Untuk anak-anak nih khusus ya, ada cupcake decorating.
0: Yes.
1: Strawberry treasure hunt. Ada juga live DJ. Wellness pop-up by Sava Spa. Hingga sunset yoga.
0: Wow.
1: Dan Rockstar terbuka untuk umum dan free entry.
0: Free entry? Oh my god sih. Kalau kataku ya Rockstar, kamu wajib banget untuk datang ke event satu ini. Soalnya lihat tuh activity-nya banyak banget. Yang pasti bukan hanya kamu yang puas, anak-anak juga bakal puas, keluarga juga bakal puas gitu.
1: Bahkan kalau mungkin kakek nenek yang suka yoga, atau mungkin lo sendiri Rockstar yang suka yoga, bisa juga. Karena tadi sesuai yang udah gue mention, ada sunset yoganya juga dan activity wellness gitu ya. Oh, yang benar-benar lengkap experience-nya. Jadi jangan lupa ajak semuanya. Mulai dari siapa ya? Yang paling krusial deh. Mungkin orang kedua, orang ketiga.
0: Orang ketiga. Maksudnya
1: teman ya, plus one, plus two, plus three.
0: Oh gitu, iya bisa.
1: Cek teman-teman sekarang juga di sosial medianya @ Hotel Indigo Bali. Sekali lagi di @ Hotel Indigo Bali.
0: Yes Rockstar, dan kita masih ngomongin soal series ini ya, atau karisma ya. Kita masih nanyain kamu tentang pernah atau enggak sengaja belajar trik psikologi untuk body language biar kelihatan lebih percaya diri dan memikat. Nah, riset lanjutannya dari Sky Zoo dan Zoo dan Rumuni tahun 2018 juga nemuin karisma itu sebenarnya punya dua dimensi Rockstar. Yang disebut charismatic influence, yaitu kelihatan kompeten dan meyakinkan. Dan ada charismatic affability namanya, yaitu kelihatan hangat dan gampang didekati. Nah, orang bisa lebih menonjol di salah satu sisi dan dua-duanya sama-sama bisa dilatih lewat cara komunikasi yang tepat. Aku setuju sih ini. Contohnya kayak first time aku ketemu Weda, aku ngelihat Weda itu punya charismatic influence-nya.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Tua maksudnya.
0: Bukan. Kalau charismatic influence tuh kayak kamu yang lebih kelihatan auranya, kelihatan kompeten dan meyakinkan.
1: Oh, meyakinkan.
0: Meyakinkan bahwasanya oh, ini memang dia adalah penyiar radio. Dia ini memang MC kayak gitu.
1: Walaupun kerjanya kadang tidak meyakinkan.
0: Kadang serabutan gitu ya.
1: Loh,
0: MC itu kerjaan serabutan loh. Kita tuh harus mengakui itu, cinta.
1: Yes, yes.
0: Dan
1: yes,
0: kalau misalnya aku sendiri anjay, aku sendiri gitu. Kalau menurut kamu aku lebih kemana nih? Charismatic influence ya itu kelihatan kompeten dan meyakinkan, atau justru lebih ke charismatic affability yang kelihatan hangat dan gampang dideketi?
1: Kayaknya bukan keduanya deh, Rockstar. Kalau itu sendiri
0: ini tuh dijatuhin yang jatuh banget ya.
1: Jatuh sampai ke gini,
0: ke dasar bumi.
1: Nah, kalau you sendiri gue liatnya sih charismatic affability ya. Karena dia ini udah ada aura penyayang gitu.
0: Emang kamu tahu dari mana aku hangat? Itu kan dia yang kelihatan hangat dan gampang dideketin.
1: Gak tau ya, atau mungkin badannya demam terus Rockstar.
0: Aduh,
1: kalau deket-deket Yuyu ini auranya hangat gitu
0: ya.
1: Atau panas bikin.
0: Aduh, deket sama neraka dong gua nih ya.
1: Cari-cari lah ketemu Rockstar tentang ini. Lo pernah atau enggak sengaja belajar trik psychology atau body language biar kelihatan lebih percaya diri dan memikat? Mungkin kita panggilkan ya. Mm-hmm. Biasanya ada Dokter Ardi, ada
0: iya.
1: Jane, atau mungkin Dokter Ilma.
0: Kak
1: Ilma maksudnya.
0: Mungkin ya, Kak Ilma sekarang lagi ini ya, fokus membeli nasi cumi.
1: Sekarang udah kelar drop nai-nai ya. Semoga segala aktivitas lo rockstar dilancarkan. Dan pastinya kamu masih bisa
0: cekil banget bisa.
1: Ke WhatsApp kita di 0811 3807878.
0: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.

0: Entrepreneur FM, this is the Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment matey.
1: Ada aja ya kalau pagi-pagi itu gebrakannya Rockstar. Karena kalau memulai hari itu tuh memang harus dimulai dengan sesuatu yang surprise dan penuh dengan gebrakan.
0: Betul.
1: Karena di umur-umur sekarang itu tuh gak bisa kalau hidup tuh cuma berjalan begitu-begitu aja.
0: Cuman lo ngerasa gak sih, Yun, di tengah kita bertambah umur, bukan cuma kita doang yang melakukan gebrakan. Tapi dari luar pun, mungkin dari dunia kerja, dunia pertemanan, ada aja gebrakannya. Kalau dunia pertemanan ya, kadang-kadang kita cerita sesuatu, malah kitanya yang digibahi.
1: Bahaya ya. Makanya daripada bahaya-bahaya, Rockstar, lingkungan pertemanan, lingkungan circle pekerjaan itu penting banget. Makanya kamu coba masuk ke circle lingkungan pekerjaan The Rocking Life. Seru banget di sini, apalagi khususnya kamu yang suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan dengan orang baru. Nih, pas banget kita lagi ngebuka lowongan untuk bergabung jadi tim kita untuk posisi client service representative. Jadi dengan persyaratan minimal pendidikan D3, bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, bisa bekerja sama dalam tim dan cepat belajar juga beradaptasi nih, Rockstar. Kalau itu kamu, atau mungkin kamu ngerasa ini adalah, oh ini kayaknya orang terdekat aku cocok nih, kamu bisa langsung aja kirim CV dan lamaran kamu ke direct message-nya Instagram kita di @therockinglife.bali, atau bisa email sekarang juga ke bali@therockinglife.com. Sekali lagi, bisa dari Instagram di @therockinglife.bali, atau kamu bisa email sekarang juga di bali@therockinglife.com.
0: Dan masih anak besar, kita juga masih ngobrolin tentang lo pernah atau nggak sengaja belajar trik psychology atau body language biar kelihatan lebih percaya diri atau memikat gitu. Karena ada tambahan nih dari, kok tambahan lagi? Kita udah
1: tambahan, ada sih riset yang sama juga nemuin yang katanya nih, orang yang punya karisma tinggi itu dinilai lebih persuasif dan disukai, terlepas dari seberapa menarik secara fisik nih, Rockstar. Tapi juga muncul setelah adanya kesadaran. Jadi daya tarik seseorang gak melulu nih soal wajah atau bawaan lahir, tapi bisa dibentuk lewat kebiasaan komunikasi yang dilatih terus menerus. Misalnya nih, makanya kalau body language, kalau misalnya kita lagi ngobrol sama orang, kita usahain untuk pertama kali adalah eye contact-nya. Terus kayak posisi tangan, posisi kaki, yang kayak gitu. Nah begitulah, Rockstar, kira-kira tentang topik hari ini ya.
0: Betul.
1: Dan sudah jam 10, udah saatnya kita
0: 10.09
1: 9, maaf ya, maaf. Jadi udah jam 9, udah saatnya kita closing topiknya. Tapi gak apa-apa, kita masih di sini nemenin kamu sampai ke jam 10.
0: Betul.
1: Dan intinya ya, Rockstar, dari bahasan yang tadi kita bahas, pokoknya setiap orang tuh punya cara memandang daya tarik dan kepercayaan diri itu beda-beda. Ada yang yakin itu bawaan lahir, ada juga yang percaya semua itu diasah lewat latihan.
0: Oke, mungkin ini kesempatan dan saatnya untuk kita bahas sedikit. Tadi kan Yuyu bilang, kalau lo sendiri ngerasa kalau karismatik itu bisa dipelajari.
1: Apa gitu? Karena semuanya itu tuh kayak misalnya itu tuh masuknya skill ya, soft skill ya, Weda. Jadi makanya ada yang namanya kelas public speaking, terus sekarang juga ada kuliah yang namanya PR, yang kayak gitu-gitu. Jadi semua hal yang berdasarkan dengan komunikasi itu adalah sesuatu soft skill yang bisa kita asah.
0: Iya juga, benar-benar sih. Cuman kalau gue tetap lebih ke stick kalau karisma itu emang bawaan, Rockstar. Karena gue rasa walaupun memang ada penunjang saatnya kayak yang dibilang Yuyu, ada public speaking, tapi tanpa orangnya itu punya auranya sendiri, dia itu
1: kayak kurang gitu ya,
0: punya karismanya sendiri. Jadi gimana ya, agak susah menjelaskannya.
1: Cuman
0: kalau gue sendiri sih gitu ya. Dan pasti lo punya pendapat lo masing-masing, sama kayak gue dan Yuyu yang hari ini berseberangan.
1: Kita berseberangan ya.
0: Dan lo hari sendiri gimana?
1: Apa?
0: Kalau
1: dia sama gini, kayak Weda. Iya, menurut mereka gitu, itu ya, harus ada memang dari innernya langsung ya. Tapi kalau misalnya kamu memang gak punya karisma, Rockstar, gak apa-apa. Yang penting kamu bisa beli motornya aja dulu.

0: Yes, Rockstar, pasti kamu masih di Gamer. Good morning, happy
1: Rockstar.
0: Dan kita lagi denger lagu apa sih? Enak banget.
1: Ini lagunya Jordan Susanto.
0: Jordan Susanto.
1: Judulnya Million Different Reason.
0: Million Different Reason. Memang banyak rockstar alasan untuk melihat sebuah perbedaan. Termasuk juga ketika kita kecil-kecil ya.
1: Iya.
0: Lu pernah gak sih berselisih paham karena permainan?
1: Pernah dong.
0: Kata lo pelakunya yang bikin
1: gara-gara. Aku pelakunya. Karena dulu aku waktu kecil cengeng banget.
0: Okay.
1: Kamu tahu cengeng kan?
0: Cengeng. Tahu emang? Itu bahasa Indonesia.
1: Oh, itu bahasa Indonesia ya, cengengnya. Oh. Soalnya aku agak trauma ya rockstar ngomong kata-kata kayak gitu. Nanti kata orang ini enggak ngerti dari Medan itu tuh bahasa Medan. Padahal kadang itu bahasa Indonesia juga pakai itu Jadi dulu waktu kecil aku cengeng. Jadi kayak teman-temanku tuh kan di sekitar komplek rumahku tuh udah gede-gede gitu. Jadi mereka tuh kayak takut kalau aku ikutan nanti aku nangis terus aku ngadu mamaku.
0: Ngadu
1: gitu.
0: Mama.
1: Padahal aku enggak pernah ngadu mamaku loh.
0: Tapi
1: memang mamaku tuh mungkin terlalu protektif aja sama aku.
0: Kali.
1: Iya.
0: Dan aku juga gitu punya teman rockstar yang ketika kita main, dia ketika jadi dia kayak udah ngambek, terus giliran udah jadi, misalnya akhirnya udah jalan nih game-nya. Dia kalah-kalah lagi kan. Dia main ngambul.
1: Ngambul. Iya ngambul. Ngambul.
0: Kalau ada bahasa ngambul?
1: Enggak ada.
0: Paham.
1: Tapi sok tahu aja. Kalian di zaman sekarang mending sok tahu daripada sok diem-diem ya kan.
0: Oh gitu. Betul. Nah, cuman yang satu ini rockstar akan kita ngajakin balik lagi ke masa kecil. Karena biasanya kalau masa kecil itu identik sama wellness gitu kan.
1: Betul.
0: Kita lari-larian lah atau mungkin kita kalau gue biasanya senam bersama.
1: Dulu namanya senam SKJ enggak sih?
0: SKJ. Iya. Cuman yang satu ini bakalan benar-benar akan menambah knowledge kita.
1: Yes.
0: Karena benar-benar lengkap experience-nya termasuk juga untuk lo yang suka makan rockstar.
1: Betul.
0: Di sini lo akan di-encourage untuk makan yang sehat.
1: Yes. Dan pastinya di One and Only The Westin Resort Nusa Dua Bali mempersembahkan Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way di hari Sabtu 12 September 2026 nih rockstar. Di Bali International Convention Center. Jadi pengalaman satu hari penuh inspirasi dan wellness ini bisa kamu dapatkan. Dan mereka ini sudah berulang kali. Ini tahun ke-9 ya Weda ya.
0: Betul.
1: Dan itu gak pernah stop. Jadi kamu bisa bayangin seberapa kerennya event satu ini rockstar. Jadi dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is dan Chok Sara, terus ada Vinyasa Yoga with Fang Tatis, ada Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokrial and Chef Rafael Siddiq, ada Wellness Talk with Chris Abbey dan juga Dr. Jitendra Pokrial, dan ada Energetic Workout led by Andrea Dian dan Ganindra Bimo. Intinya full day access ini bisa kamu dapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk eksklusif Adidas jersey, goodie bag dari Sensasia, ada Healthy Lunch by Chef Rafael dan juga Dr. Jitendra Pokrial, ada Lucky Draw dan juga Wellness Bazaar. Jadi dapatkan juga rockstar, jangan sampai ketinggalan early bird offernya. Itu diskon 10% sampai 6 September 2026. So buruan cek info lengkapnya di sosial medianya di @westinbali. Sekali lagi di @westinbali. Acara ini didukung oleh 87.8 FM The Rocking Life Bali.

0: down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
5: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: 87.8 FM, The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ada Alexa with Dewi.
1: Kan gitu ya, Roksana, kalau pagi-pagi memang kita kadang-kadang suka latah, suka latah senang-senang, suka latah sedih-sedih. Atau mungkin pagi-pagi lo lagi seeking for tantangan, Rockstar. Kalau gue sendiri sih sukanya tantangan itu ya bisa ngajakin kita berenang.
0: Berenang kemana? Berenang kemana?
1: Rockylife.bali.
0: Oke.
1: Ini saya kita Rockstar. Karena kita pas banget mau ngajakin kamu menjadi tim kita. Bergabunglah menjadi keluarga besar The Rocky Life Bali. Mencari nih posisi client service representative.
0: Yes.
1: Yang pas banget untuk kamu yang suka tantangan dan suka mengeksplorasi dan kenalan dengan orang baru. Yuyu, Wede, apa sih persyaratannya? Gak usah kepo-kepo, Rockstar.
0: Langsung kita spill.
1: Langsung kita kasih tahu. Lo gak usah mendengar lagi karena syaratnya minimal pendidikan D3.
0: Yes.
1: Bisa mengoperasikan komputer dengan baik. Bisa berkomunikasi dengan super baik. Rapi dalam administrasi. Bisa bekerja sama dalam tim dan juga cepat belajar dan beradaptasi.
0: Yes.
1: Buruan langsung kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram @therockylife.bali. Sekali lagi, kirim CV dan lamaran kamu bisa ke Instagram kita di @therockylife.bali. Atau kamu mungkin ngerasa, oh itu gue banget. Atau mungkin, oh itu temen gue banget, pas banget. Atau mungkin orang ketiga kamu, Rockstar tambahan sekarang yang lagi di mobil kamu. 1, 2, 3 di tempat itulah orang ketiga ya. Kirim CV dan lamaran kamu bisa juga ke email kita di bali@therockylife.com. Sekali lagi di bali@therockylife.com.

0: fantastic head start with GMHR.
1: With
2: GMHR will continue
0: right after this.
3: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
4: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
5: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
4: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
5: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
4: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
5: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
6: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: It's 7.9 FM, rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Ada Reja Artamevia with keabadian, ya. Sesuatu itu gak ada yang abadi sih menurutku.
1: Contohnya?
0: Soalnya setiap orang punya waktunya, setiap waktu punya orangnya.
1: Betul, betul. Termasuk, oh gue kira lo akan jawab contohnya makanan gitu. Karena makanan tuh gak abadi kan.
0: Iya. Yeah.
1: Kayak kita beli, oke ada makanan, terus kita makan udah habis. Jadi
0: iya.
1: Abadi dalam perut kali ya.
0: Bisa jadi, tapi nggak juga abadi dalam perut, kan dia keluar lagi. Sama sebenarnya nggak ada yang abadi,
1: abadi
0: di dunia ini.
1: Momen, kalau menurut gue sendiri. Ketika kita bisa capture, misalnya kita foto, kita lagi jalan-jalan, itu kan benar-benar abadi tersimpan di kita juga.
0: Tapi menurutku aku setuju sih, itu sebenarnya hal-hal yang jarang dibahas ya. Ternyata foto itu penting. Kalau aku nih sebetulnya adalah orang yang tipikal kalau misalnya aku pergi jalan-jalan atau aku lagi di acara sesuatu gitu loh, wet. Special occasion gitu, aku tuh jarang banget foto karena aku tuh lebih menikmati momennya, ngobrol sama orangnya. Tapi lama-kelamaan aku ngerasa kayak itu cuma bisa aku kenang di pikiranku.
1: Yes,
0: aku gak bisa ngelihat lagi gitu loh kayak momennya foto atau video. Padahal ketika kita ada foto dan video itu, kita ngelihat lagi tuh kayak fotonya bisa berbicara.
1: Betul. Foto kita blue. Itu versi Sal Priadi ya. Cuman ngomongin tentang ketemu sama banyak orang, lo ada gak sih yang menentukan first impression yang akhirnya kayak orang ini oke sih untuk diajak temenan. Orang ini no ya gitu.
0: No pasti ada ya, pasti ada kalau momen-momen kayak gitu. Tapi mungkin ini kita lebih ngomongnya spesifik ya.
1: Yes.
0: Menurut kamu ketika kamu ngobrol sama orang baru nih, stranger atau siapapun, pertama kali apa yang pertama kali kamu lihat gitu loh dari dirinya secara fisik?
1: Kalau gue pastinya kerapian rockstar. Ini mungkin yang bikin gue terlihat terlalu tua. Nah, jadi biasanya kan kalau orang yang seumuran gue saat ini, rockstar gue 21. Cuman banyak orang yang ngira udah 26 ke atas karena memang terlalu rapi. Kayak benar-benar rambutnya di pomade, kayak benar-benar orang kantoran gitu. Jadi kalau lu nanti ketemu gue, first gue gitu rockstar.
0: Iya, jadi kamu enggak usah manggil
1: piye kayak boci gini ya.
0: Iya, jadi kalau kamu ketemu Weda di jalan enggak usah manggil Weda.
1: Tapi om gitu. Om, atau Haji gitu boleh ya. Haji Weda.
0: Tapi menurutku itu good ya. Berarti kamu sudah bisa membangun personal brandingmu dari 21 gitu loh, bahwasanya Weda itu personal brandingnya adalah orang yang rapi, orang yang
1: mature,
0: yang kayak gitu. Look at me, bro.
1: Kalau you ini, kalau gue pertama kali lihat orangnya, wow, dia ini energik, kayaknya
0: guru cinta gitu ya.
1: Suka ini ya, suka joget gitu ya.
0: Suka joget ya, anaknya party abis ya.
1: Nah, kalau you sendiri gimana ngelihat orang, misalnya apakah aromanya atau mungkin kebersihan atau apa?
0: Kebersihan. Tapi kebersihannya yang spesifik adalah giginya ya. Aku tuh pertama kali kalau ngobrol sama orang yang kulihat adalah giginya.
1: Oh gitu.
0: Jadi sebenarnya aku bukan memandang bibirnya ya, tapi aku melihat giginya. Oh berarti dia bersih nih gitu. Karena menurutku kesehatan yang paling krusial itu adalah sekitar mulut, wet. Jadi kalau mulut kita gak sehat, pasti fisik kita gak sehat juga.
1: Takut deh kalau ntar gue habis makan rujak gitu ya.
0: Ada cabenya gitu ya.
1: Terus ngomong sama Yu, ih jorok, abis itu kita stop ngomong.
0: Enggak dong.
1: Gitu ya.
0: Ya, kalau kamu gimana rockstar, punya gak cerita-cerita yang kayak kita berdua ini? Kamu masih boleh cerita-cerita sama kita ya. Bisa dari WhatsApp atau Instagram deh. Kita masih di sini sampai jam 10 pagi.

0: Yes, this is Superstitious by Nona, betul ya?
1: Betul.
0: Jalan-jalan, sepatu roda ke.
1: Tapi nggak ada sepatu roda pakai kaki juga nggak apa-apa.
0: Jadi kalau jalan-jalan pakai kaki itu berasa sangat menyenangkan, Rockstar.
1: Betul.
0: Apalagi kita bisa swing around gitu ya. Kalau misalnya salah satu tempat yang benar-benar gue favoritin adalah bisa keliling Ubud.
1: Ubud ya, Ubud Basi.
0: Benar-benar kita bisa jalan-jalan ngeliatin masuk-masuk ke restoran yang sangat-sangat bagus juga. Dan itu mungkin salah satu rekomendasi tempat yang bisa kita kasih ke kamu, Rockstar, untuk bisa jalan-jalan kaki menikmati indahnya Bali gitu ya. Karena kita udahan dulu nih untuk
1: Tapi gak apa-apa ya, Rockstar ya. Besok kita balik lagi nemenin kamu dari jam 7 sampai ke jam 10 pagi. Dan pastinya ini masih awal September, harus semangat dulu walaupun isi kantong sudah numpang lewat aja ya.
0: Gitu. Karjimut memang gitu ya kerjanya.
1: Iya. Karyawan bergaji imut. Tapi imutnya tuh imutnya gak panjang.
0: Kenapa gitu?
1: Karena ada aja gitu.
0: Oh, yang penting ada aja ya. Dan pastinya thank you juga untuk Dr. Adi yang udah join sama kita.
1: Yes.
0: Mungkin belum sempat kita bacain apa namanya gabungan topiknya karena topik kita sudah selesai. Tapi lagu udah kita puterin barusan ya. Dan tentunya Rockstar, lo masih bisa terus joinan sama kita di GMAR dan stick around terus 87,8 FM untuk dengerin semua lagu-lagu favorit lo.
1: Yes, dan ini saatnya you Madeline pamit.
0: Hari ini ikutan pamit, Rockstar.
1: And have a rocking day. Bye-bye.
2: GMAR comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of GMAR. Have a wonderful day.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: what?
1: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media, sekali lagi at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.9 FM, The Rocking Life Bali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocking Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocking Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu dan

0: Bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah kerasa kan rockstar kalau kamu badannya sering sakit-sakit belakangan? Mungkin kamu kurang kombinasi deh, kerja keras dan juga liburan yang mantep, atau mungkin kegiatan kamu nih yang kurang sehat, ya kan? Bisa deh kalau satu hari kamu sempatin untuk buat sehat-sehatan di The Westin Resort Nusa Dua Bali yang punya Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way. Hari Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center, di mana pengalaman satu hari yang inspiratif dan juga penuh wellness kembali lagi di 2026. Banyak banget kegiatan yang bisa kamu ikutin. Ada Pilates on the mat led by Gong East dan juga Cok Sara. Kemudian ada Vinyasa Yoga with Fantatis. Ada Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Poryal dan juga Chef Raffi Al-Siddiq. Kemudian ada Wellness Talk with Chris Ebe dan juga Dr. Jitendra Poryal. Ada Energetic Workout led by Andrea Dian dan juga Ganindra Bimo. Kamu bisa dapetin full day aksesnya dengan harga Rp500.000, sudah termasuk eksklusif Adidas jersey. Ada goodie bag dari Sensasia, kemudian ada healthy lunch yang tadi by Chef Rafael dan juga Dr. Jitendra Poryal. Ada kesempatan buat menangin lucky draw dan juga bisa ikutan wellness bazaar. Dapetin early birdnya sekarang, diskon 20% sampai 31 Agustus 2026. Dan buat info lengkapnya cek aja sosial media at Westin Bali. Sekali lagi at Westin Bali. Dan celebrate wellness, discover wellness your way, didukung oleh 87,8 FM The Rock.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media, sekali lagi at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.9 FM, The Rocking Life Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang, kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocking Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocking Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah kerasa kan rockstar kalau kamu badannya sering sakit-sakit belakangan? Mungkin kamu kurang kombinasi deh, kerja keras dan juga liburan yang mantep, atau mungkin kegiatan kamu nih yang kurang sehat, ya kan? Bisa deh kalau satu hari kamu sempatin untuk buat sehat-sehatan di The Westin di Nusa Dua Bali yang punya Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way. Hari Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center, di mana pengalaman satu hari yang inspiratif dan juga penuh wellness kembali lagi di 2026. Banyak banget kegiatan yang bisa kamu ikutin. Ada Pilates on the mat led by Gong East dan juga Cok Sara. Kemudian ada Vinyasa Yoga with Fantatis. Ada Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Poryal dan juga Chef Rafael Siddiq. Kemudian ada Wellness Talk with Chris Ebe dan juga Dr. Jitendra Poryal. Ada Energetic Workout led by Andrea Dian dan juga Ganindra Bimo. Kamu bisa dapetin full day aksesnya dengan harga Rp500.000, sudah termasuk eksklusif Adidas jersey. Ada goodie bag dari Sensasia, kemudian ada healthy lunch yang tadi by Chef Rafael dan juga Dr. Jitendra Poryal. Ada kesempatan buat menangin lucky draw dan juga bisa ikutan wellness bazaar. Dapetin early birdnya sekarang, diskon 20% sampai 31 Agustus 2026. Dan buat info lengkapnya cek aja sosial media at Westin Bali. Sekali lagi at Westin Bali. Dan Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way, didukung oleh 87,8 FM.

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah terasa sepertinya kita butuh sesuatu untuk melampiaskan kesel-kesel kita, rockstar. Capek-capek kita, udah capek-capek kerja gitu kan ya. Di weekend berangkat aja deh ke Hotel Indigo Bali Seminyak Beach yang punya Strawberry Festival. Sabtu 5 September 2026 dan hari Minggu 6 September 2026. Dari jam 4 sore kamu bisa datang ke festival pertama yang ngebawa kesegaran dari Strawberry Bedugul yang udah terkenal nih ke Pantai Seminyak. Dengan banyak kegiatan yang bisa kamu ikutin, ada kreasi strawberry snack and drinks yang bisa kamu nikmatin, ada kontes makan strawberry dengan hadiah menarik, dan buat anak-anak ada cupcake decorating, ada strawberry treasure hunt, ada live DJ juga, terus ada wellness pub by Safa Spa, terus ada sunset yoga. Acara ini terbuka buat umum dan juga free entry, jadi jangan lupa ajakin semuanya, mau itu teman, keluarga, pasangan, calon pasangan, semuanya lo ajak aja. Dan cek info lengkapnya sekarang di sosial media @hotelindigobali. Sekali lagi @hotelindigobali.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah terasa sepertinya kita butuh sesuatu untuk melampiaskan kesel-kesel kita rockstar. Capek-capek kita, udah capek-capek kerja gitu kan ya. Di weekend berangkat aja deh ke Hotel Indigo Bali Seminyak Beach yang punya Strawberry Festival. Sabtu 5 September 2026 dan hari Minggu 6 September 2026. Dari jam 4 sore kamu bisa datang ke festival pertama yang ngebawa kesegaran dari Strawberry Bedugul yang udah terkenal nih ke Pantai Seminyak. Dengan banyak kegiatan yang bisa kamu ikutin, ada kreasi strawberry snack and drinks yang bisa kamu nikmatin, ada kontes makan strawberry dengan hadiah menarik, dan buat anak-anak ada cupcake decorating, ada strawberry treasure hunt, ada live DJ juga, terus ada wellness pub by Safa Spa, terus ada sunset yoga. Acara ini terbuka buat umum dan juga free entry. Jadi jangan lupa ajakin semuanya, mau itu teman, keluarga, pasangan, calon pasangan, semuanya lo ajak aja. Dan cek info lengkapnya sekarang di sosial media @hotelindigobali. Sekali lagi @hotelindigobali.

0: someone new. Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bus baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

From your number one love style in entertainment media, this is S7.8 FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kadang pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali. Atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah terasa sepertinya kita butuh sesuatu untuk melampiaskan kesel-kesel kita rockstar. Capek-capek kita, udah capek-capek kerja gitu kan ya. Di weekend berangkat aja deh ke Hotel Indigo Bali Seminyak Beach yang punya Strawberry Festival. Sabtu 5 September 2026 dan hari Minggu 6 September 2026. Dari jam 4 sore kamu bisa datang ke festival pertama yang ngebawa kesegaran dari Strawberry Bedugul yang udah terkenal nih ke Pantai Seminyak. Dengan banyak kegiatan yang bisa kamu ikutin, ada kreasi strawberry snack and drinks yang bisa kamu nikmatin, ada kontes makan strawberry dengan hadiah menarik, dan buat anak-anak ada cupcake decorating, ada strawberry treasure hunt, ada live DJ juga, terus ada wellness pub by Safa Spa, terus ada sunset yoga. Acara ini terbuka buat umum dan juga free entry, jadi jangan lupa ajakin semuanya, mau itu teman, keluarga, pasangan, calon pasangan, semuanya lo ajak aja. Dan cek info lengkapnya sekarang di sosial media @hotelindigobali. Sekali lagi @hotelindigobali.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

101,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah terasa sepertinya kita butuh sesuatu untuk melampiaskan kesel-kesel kita, rockstar. Capek-capek kita, udah capek-capek kerja gitu kan ya. Di weekend berangkat aja deh ke Hotel Indigo Bali Seminyak Beach yang punya Strawberry Festival. Sabtu 5 September 2026 dan hari Minggu 6 September 2026. Dari jam 4 sore kamu bisa datang ke festival pertama yang ngebawa kesegaran dari Strawberry Bedugul yang udah terkenal nih ke Pantai Seminyak. Dengan banyak kegiatan yang bisa kamu ikutin, ada kreasi strawberry snack and drinks yang bisa kamu nikmatin, ada kontes makan strawberry dengan hadiah menarik, dan buat anak-anak ada cupcake decorating, ada strawberry treasure hunt, ada live DJ juga, terus ada wellness pub by Safa Spa, terus ada sunset yoga. Acara ini terbuka buat umum dan juga free entry, jadi jangan lupa ajakin semuanya, mau itu teman, keluarga, pasangan, calon pasangan, semuanya lo ajak aja. Dan cek info lengkapnya sekarang di sosial media @hotelindigobali. Sekali lagi @hotel

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

From your number one lifestyle and entertainment media, this is S7.8 FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kita pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih, kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: This is TRL, the Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: the Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menambah kuota bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi yang berlaku mulai Selasa 1 September 2026. Kebijakan ini dilakukan

0: harga eceran BBM non-subsidi mulai Rabu 2 September 2026. Berita kedua dari USAtoday.com, Randy Quaid mengkritik keputusan pemilihan Anne Hathaway sebagai pemeran utama wanita dalam sequel film Days of Thunder melalui unggahan di media sosial X 30 Agustus 2026. Randy Quaid menilai Anne Hathaway tidak cocok dan mendesak produser untuk memunculkan kembali Nicole Kidman sebagai lawan main Tom Cruise. Selain mempermasalahkan pemilihan pemeran, Randy Quaid juga menilai proses produksi dan jadwal tayang sequel film Days of Thunder terlalu lama karena membutuhkan waktu hingga 2 tahun mendatang. Berita ketiga dari bola.com, Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA menyiapkan penghormatan khusus untuk Lionel Messi. Setelah Lionel Messi resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Argentina Senin 31 Agustus 2026, AFA menginstruksikan seluruh pertandingan resmi sepak bola di Argentina untuk berhenti di menit ke-10 untuk memberikan tepuk tangan selama 1 menit sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian 2 dekade Lionel Messi. Penghormatan berlaku di seluruh tingkatan kompetisi sepak bola pria maupun wanita dan akan disertai pemutaran video khusus di stadion-stadion sebelum pertandingan dimulai. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Any bad day can be fixed by driving safe to a place called home. Or meeting your loved ones. End your day with happiness. End your day with Drive and Jive on The Rockin' Life.
2: Put it FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rock star. And you are back at it again with me, the one and only Saskar Abimanyu di Drive and Jive, ya kan, yang bakal nemenin lo dari jam 5 sampai jam 8 malam nanti. Dan of course kita di sini punya banyak banget yang bakal dibahas, seperti trending topic, lagu 90-an dan awal 2000-an di throwback, ramalan cuaca, terus juga kita bakal ngobrol seru di afternoon talk, terus nanti last but not least ada rekomendasi film di recommended movie. Jadi kata gue, kalau misalnya lo lagi OTW, lagi streaming di rumah, di kampus, dimanapun kalian berada, stay tune aja di sini, karena di sore hari ini lo bakal gue ajak untuk seru-seruan bareng, ya kan. Dan gue juga mau give a very special shout out buat temen gue yang lagi dengerin dari Jakarta, ya kan, all the way from Jakarta, yaitu adalah Nia. Dia ini juga adalah seorang penyiar radio BTW Rocksaria, jadi weh, shout out to Nia. Nah, jadi tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai sekarang. Ini dia Drive and Jive, driving your heart, jiving your soul. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi, @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.

0: FM, you listening to the Rock and Life Bali, where everyone can be a rockstar. Nah, rockstar, lo suka strawberry gak sih rockstar? Jujur gue suka, apalagi kalau misalnya strawberry-nya dicampur coklat gitu kan. Atau gak strawberry-nya yang manis gitu. Pokoknya gue demen banget sama strawberry. Nah, kalau biasanya kita tuh cuma makan strawberry sebagai dessert. Nah, di weekend ini lo tuh bisa menikmati strawberry dalam berbagai macam bentuk maksudnya, dan berbagai macam jenis. Sekaligus lo bisa seru-seruan di pantai, ya kan? Apalagi kalau misalnya seru-seruannya di Hotel Indigo Bali Smack Beach, karena mereka mempersembahkan Strawberry Festival di hari Sabtu 5 September 2026 dan Minggu 6 September 2026 mulai jam 4 sore. Nah, Strawberry Festival ini adalah festival pertama yang membawa kesegaran strawberry dari Bedugul yang sudah terkenal banget di Bali, ya kan? Dan mereka membawa itu ke Pantai Seminyak dengan banyak banget kegiatan seru yang lo bisa ikutin, yaitu dari yang pertama ada aneka kreasi strawberry snacks and drinks, ada konten makan strawberry dengan hadiah menarik, terus juga untuk anak-anak ada cupcake decorating, ada strawberry treasure hunt, dan ada juga live DJ. Selain itu ada wellness pop-up by Sava Spa, dan sampai ada sunset yoga juga ada di acara ini, rockstar. Jadi lo kata gue datang aja sekarang di sini, selain lo bisa menikmati strawberry, lo bisa menikmati banyak banget hal-hal lain yang seru-seru banget tentunya juga. Nah, acaranya terbuka untuk umum dan free entry juga, rockstar. Jadi jangan lupa ajak semua temen lo, pasangan lo, temen lo, dan juga keluarga juga, semua ajakin. Pokoknya rombongan datang ke sini kata gue ya. Cek info lengkapnya sekarang di social medianya di @hotelindigobali. Sekali lagi, info lengkapnya lo bisa cek aja di social media mereka di @hotelindigobali.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Kabar viral pertama kita datang dari Indonesia, ya kan, negara tercinta. Lebih tepatnya dari BMKG, di mana mereka sedang memantau 3 dari 14 segmen megatrust atau patahan bumi besar yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan setelah adanya beberapa gempa bumi besar dalam 1 bulan belakangan ini. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, menyebutkan kalau semua segmen yang ada di zona megatrust berpotensi gempa besar. Nah, 3 segmen yang dipantau adalah Mentawai Siberut, Selat Sunda, dan Sumba, yang mana di Selat Sunda itu sudah disebut lama nggak mengalami gempa dan beresiko mengalami gempa. This is Saskar Abimanyu for The Rockin' Life, What's Trending.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Bali where everyone can be a rockstar. Rockstar, lo punya gak sih satu temen yang tiap hari tuh pergi kemana-mana aja gitu, selalu aja kenal sama orang gitu. Kayak misalnya lo ke kafe, ada yang kenal. Ke klub, ada yang kenal. Ketemu brand, ada yang kenal. Ketemu suatu media, ada yang terkenal. Atau lu adalah orang ini, rockstar. Lu adalah orang yang banyak kenalan sama orang gitu, banyak koneksinya gitu. Dan kalau misalnya kamu orang yang seperti ini atau teman kamu yang orangnya seperti ini, mungkin skill networking kamu bakal sangat-sangat berguna bagi The Rockin' Life Bali, dan bukan cuma buat nongkrong doang. Karena ya gue ngasih tahu lo sekarang rockstar ya, The Rockin' Life Bali itu lagi buka lowongan untuk bergabung jadi tim kita untuk posisi account eksekutif dengan persyaratan umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa bekerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online maupun offline, tertarik dengan dunia media, konten dan branding, punya sales experience, itu adalah nilai plus dan diutamakan Bali based, rockstar ya. Kalau misalnya lo itu memenuhi kriteria yang baru saja gue sebutin, langsung aja kirim CV dan lamaran kamu ke DM Instagram @therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi, kirim CV-nya dan lamaran ke DM Instagram @therockinlife.bali atau email sekarang langsung ke bali@therockinlife.com, ya kan? Jangan tunggu-tunggu lama, ya kan? Kalau misalnya dapat informasi, langsung disikat aja. Kayak informasi yang bakal gue kasih tahu sekarang ke lu, rockstar ya, yaitu adalah ramalan cuaca. Nah, ramalan cuaca untuk besok 3 September 2026 di Bali itu diperkirakan masih akan cerah berawan dengan resiko mendung dari pagi sampai siang di beberapa daerah. Nah, suhu udara sendiri bakal cukup panas di siang, ya kan, seperti biasa udara Bali, ya kan, matahari Bali gitu, bisa menggoreng kulit lu kalau misalnya nggak pakai sunblock gitu. Nah, suhunya itu bisa mencapai 30 derajat Celcius gitu. Dan sedangkan untuk sore hari akan ada angin dingin yang cukup kencang, terutama untuk wilayah pantai, ya kan. Jadi kalau misalnya lo mantai yang sampai malam, kata gue pulang, ya kan, jangan mantai sampai malam-malam, masuk angin gitu. Dan untuk sunrise sendiri akan ada di jam 6.20 pagi, dan sunset hunter akan ada terjadi di jam 8.17 sore.

0: Let's bring back your best memories with Throwback.
1: Baiklah, di Throwback kali ini kita akan membahas satu lagu berjudul One Step Closer dari Linkin Park. Ya kan, siapa sih yang gak tahu lagu One Step Closer ini dari band legend, ya kan, Linkin Park. Gua tuh jujur waktu denger lagu ini gua langsung jatuh cinta sama Linkin Park karena lagu ini dikasih tahu sama bunda, ya kan. Dan lagu ini tuh dibuat sebagai lagu di album pertama mereka, Hybrid Theory, di tahun 2000, yang awalnya lagu ini tuh diberi judul Plaster, ya kan. Tapi karena dianggap orang tuh kurang menggambarkan isinya, lagu ini akhirnya diubah menjadi One Step Closer sesuai dengan liriknya. Nah, gak hanya sukses di chart, lagu ini juga termasuk dalam lagu terbaik di musik video, di video game maksudnya, di antaranya adalah game Rock Band 2 dan Guitar Hero On Tour Decades di awal tahun 2000-an. Nah, versi remixnya pun dibuat oleh Linkin Park dalam album Reanimation dan diubah menjadi One Step Closer dengan memakai vokal Jonathan Davis dari Korn. Penasaran sama lagunya gimana? Jadi langsung aja kita dengerin ini ya, Linkin Park, One Step Closer.

0: dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
1: FM, you listening to the Rock Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih bersama the one and only, of course, Askar Abimanyu di sini, Rockstar. Dan jam sudah menunjukkan jam 6 sore, Rockstar. Ini saatnya buat lo untuk request lagu dan juga ikut topik yang bakal gue bahas. Gimana cari request lagunya? Gampang banget, gampang aja. Langsung ke DM Instagram kita aja di @rockandlife.bali. Kalau misalnya lo nggak mau DM, bisa lihat aja Instagram story kita. Itu udah di post story yang ada question boxnya. Nanti bisa lo taruh di sana. Sekalian taruh opini lo sama sama lagu yang pengen lo dengerin di sore hari ini gitu. Dan topik yang bakal kita bahas di sore hari ini adalah pakaian bekas enggak selamanya jelek. Ya gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang tren, terutama fashion ya, banyak banget di zaman sekarang yang bilang kalau tren fashion itu semakin kesini semakin green, ya kan? Karena ada yang menganggap adanya perputaran fashion.

setengah rusak atau koyak gitu karena dianggap edgy gitu. Nah, menurut lo setuju gak sih sama topik ini, Rockstar? Pernah gak sih beli pakaian bekas? Iya atau tidak? Kalau misalnya pernah, share. Kalau misalnya enggak, juga share. Coba ceritain ke sini pengalamannya. Langsung sharing dan request lewat WhatsApp kita di 0811-380-7878 atau ditelepon aja di 750-205 dan mention aja langsung di IG @rockinglife.bali atau di X di @trl_bali.

0: FM, you're listening to The Rock Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Kalau misalnya rockstar ya, tipe weekend lo itu kayak gua. Kalau misalnya dapat hari libur tuh demennya chill, enggak melakukan aktivitas yang terlalu apa namanya berat ya kan, suka santai tapi tetap pengen juga ada aktivitas seru gitu. Nah, this one might be for you. Tapi bayangin aja sore-sore gitu, di seminyak nyobain strawberry gitu rockstar ya, nyobain kegiatan-kegiatan seru yang santai dan enggak apa namanya enggak berat di Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Karena mereka di sana itu ada strawberry festival yang enggak boleh lo lewatin di hari Sabtu 5 September 2026 dan Minggu 6 September 2026 mulai dari jam 4 sore. Nah, festival ini adalah festival pertama yang membawa kesegaran stroberi bedugul yang sudah terkenal ke Pantai Seminyak. Dan banyak lagi kegiatan seru yang bisa lo ikutin seperti aneka kreasi stroberi snacks and drinks, kontes makan stroberi dengan banyak hadiah menarik, dan buat anak-anak itu ada cupcake decorating dan juga strawberry treasure hunt. Terus juga bakal ada live DJ, ada wellness pop-up by Sava Spa, dan sampai ada sunset yoga pun di sini gitu. Jadi acara ini juga terbuka untuk umum dan juga free entry. Yo, iya of course. Jadi jangan lupa ajak semuanya, pokoknya Rosal ya, pasangan, teman, keluarga, musuh lu juga ajakin, siapa tahu lu baikan di sini gitu. Jadi langsung aja cek info lengkapnya sekarang di sosial media mereka di @hotelindigobali. Sekali lagi, cek info lengkapnya di sosial media mereka di @hotelindigo.bali. Hotel Indigo Bali maksudnya, Rosara, sorry, maaf. Nah, langsung lanjut, masih kita membahas pakaian bekas yang enggak selamanya jelek. Nah, kalau dulu ya ada istilah di fashion yang disebut sebagai buy wear throw away atau fast fashion. Nah, zaman sekarang orang tuh malah memilih untuk lebih memikirkan lingkungan dalam hal berpakaian gitu, dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih dewasa. Contohnya memperpanjang umur pakaian, mengurangi kebutuhan atau budget membeli pakaian baru, melawan budaya fast fashion yang banyak dikritik karena membuat kenaikan jumlah sampah tekstil, dan adanya kepedulian ekonomi di mana fenomena ini disebut sebagai circular economy gitu. Jadi kayak emang sekarang tuh lebih green aja sih kata gua Rosaria. Banyak, bahkan banyak banget orang-orang yang demen baju-baju thrift store gitu. Contohnya gua tuh demen nge-thrift Rockstar ya. Walaupun kadang-kadang thrifting tuh draining banget bagi gua, tapi gua tuh enggak apa namanya, maksudnya aman-aman aja gitu pakai baju thrifting gitu kan. Thrifting itu bekas orang juga ya, tapi ya emang masih bagus gitu. Gua demen kok make-makenya, selagi itu masih bagus untuk dipakai, gua sih pakai-pakai aja Rockstar gitu. Dan menurut lo gimana? Pernah enggak sih lo tuh beli pakaian bekas atau thrifting gitu contohnya kan? Coba ceritain ke sini pengalamannya di WhatsApp 0811 380 7878, atau di telepon aja di 750205, dan mention langsung di IG @rockinglife.bali dan juga di X @trl_bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: 98.8 on Bonnet FM. You listening to the Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ada gak sih rockstar yang baru bangun tidur tapi bukannya fresh tapi malah badannya tuh remuk gitu, kayak habis kerja rodi gitu. Contohnya kayak saya gitu ya kan rockstar ya, setiap bangun tuh sakit punggung saya rockstar. Kadang tuh kayaknya tubuh kita tuh butuh diajak reset juga sebenarnya rockstar ya. Bukan cuma handphone doang yang perlu di charge, tapi tubuh kita harus di charge juga. Dengan apa? Contoh dengan pengalaman satu hari penuh inspirasi dengan banyak kegiatan wellness yang kembali lagi di 2006, apalagi di The Westin Resort Nusa Dua Bali, karena mereka mempersembahkan Celebrate West Wellness, Discover Wellness Your Way hari Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center, yang bakal ada berbagai macam banget kegiatan yang bisa lo ikutin, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is dan Chok Sara, Vinyasa Yoga with Frank Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Raviel Siddiq juga, dan ada juga Wellness Talk with Chris Abe dan Dr. Jitendra Pokhriyal, dan ada Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Nah, full day access ini bisa lo dapetin dengan cuma 500.000 aja, Rockstar. Aduh, ini murah banget. Affordable, Rockstar. Sudah termasuk eksklusif Adidas jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Raviel dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Nah, lo bisa juga dapetin early bird offer, diskon 10% sampai 6 September 2026. Jadi kata gue, lo langsung aja kesini, Rockstar ya. Info lengkapnya, cek sosial medianya di @westinbali. Sekali lagi, info lengkapnya cek aja sosial medianya di @westinbali. Acara ini didukung oleh 87.8 FM, The Rockin' Life Bali, dan gue juga sangat-sangat mendukung yang namanya juga recycling baju gitu. Tapi hanya saja, nggak selamanya thrifting itu sama dengan sustainable, karena sampai sekarang tingkat pemakaian pakaian bekas nggak sampai 100%, dan bahkan di bawah 25% loh Rockstar ya, karena sebagian pakaian baru pun dijual dengan bentuk atau penampakan seperti pakaian bekas yang wash atau semacamnya gitu. Nah, masalah baru juga muncul karena sebenarnya dalam undang-undang pakaian bekas yang asalnya dari impor dilarang diperdagangkan di Indonesia sebenarnya Rockstar ya. Nah, padahal di sosial media sendiri banyak banget tuh yang jualan dari bal-balan pakaian bekas dari impor-impor gitu dari luar. Nah, sebagian orang juga dan fashion stylist memang menganggap cara ini lebih green gitu untuk gaya hidup kita yang ya luar biasa fast ya kan. Tapi enggak selamanya itu kamu tuh harus belanja pakaian bekas, karena ada alasan kecenderungan lain gitu Rockstar, yaitu orang tuh cenderung akan belanja lebih banyak karena menganggap pakaiannya lebih murah dan bisa didapat lebih banyak, padahal sama aja kayak dengan numpuk pakaian lebih banyak di lemari kamu gitu Rockstar ya. Semakin banyak kamu beli pakaian murah, pakaian thrifting yang emang affordable, itu semakin banyak juga kamu menumpuk baju-baju yang kayak kadang-kadang lo cuma pakai sekali doang gitu di dalam lemari lo gitu. Kadang-kadang juga ya emang harus milih-milih juga sih kita Rockstar ya, soal baju-baju gitu ya kan. Kadang-kadang kalau kebanyakan baju jelek, kekurangan baju juga jelek gitu, bingung jadinya ya kan. Nah, gimana menurut lo Rockstar? Lo pernah gak sih beli pakaian bekas? Coba cerita sini ke gue langsung aja pengalamannya, sharing sekalian request lewat WhatsApp 0811 380 7878, atau di telepon aja di 750205, dan mention langsung di @rockinlove.bali di social media. Let's go!
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: Cempedak FM, you listening to The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Jadi ya udah gitu doang ya Rockstar ya, bahas soal pakaian-pakaian bekasnya Rockstar ya. Ya kata gue ya Rockstar ya, pakai pakaian itu yang secukupnya aja. Lo gak usah lebay deh gitu kan. Jangan lebay gitu, gak perlu tuh lo sehari tuh harus ada outfit gitu. Lo bisa kok 2 hari pakai outfit yang sama. Yalah ya gian, cuek baik sih kata gue Rockstar ya. Siapa sih yang mau ngejudge juga kan. Ya kalau misalnya baju masih wangi, baju belum kotor, ya masih bisa dipakai gitu. Jangan terlalu banyak lo beli baju gitu. Tiap hari lo harus beda-beda baju, buset. Jangan seperti itu, Spider-Man aja pakai satu baju setiap hari, Rockstar ya kan. Ya Batman pakai baju setiap hari, Superman pakai sempak yang sama itu warna merah. Gila, jangan lo jadi lebay gitu kata gue Rockstar. Kalaupun sayang buat dibuang baju lo, kasih gitu baju lo ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Kalau emang lo perlu baju, ya beli yang secukupnya aja gitu. Kan kalau misalnya cukup itu sebenarnya udah bagus gitu Rockstar, jangan kelebihan. Itu superhero aja pakai baju yang sama gitu, masa lu harus lebih lebay daripada superhero.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

Insomnia FM, you listening to Rock Life Bali, where everyone can be a rockstar. Masih sama Saskara Abimanyu di sini ya, by the way, rockstar ya. Dan gue pengen lo jujur deh, hari ini lo tuh udah duduk berapa jam ya kan? Duduk di kantor, duduk di mobil, duduk di kafe, duduk di pangkuan doi, bap! Sampai kayak lo saking keseringannya duduk tuh badan tuh udah mulai protes kayak, bro, kita tuh olahraga kapan sih cuy? Gitu. Nah mungkin ini saatnya lo tuh kalau misalnya udah merasakan encok-encok seperti saya, lo ini harus bergerak dan berolahraga, dokter. Apalagi di The Westin Resort Nusa Dua Bali itu, mereka mempersembahkan Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way di hari Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Nah, lo di sini tuh bisa menikmati berbagai macam kegiatan rockstar yang bisa lo ikutin, mulai dari Pilates on the mat led by Gung Is dan Coksara, Vinyasa Yoga with Fang Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokrial dan Chef Raviel Siddiq, Wellness Talk with Chris Abe dan Dr. Jitendra Pokrial, and also Energetic Workout led by Andrea Dian dan Ganindra Bimo. Nah, full day access ini bisa lo nikmatin cuma dengan Rp500.000 saja. Itu affordable banget, udah termasuk eksklusif Adidas jersey, goodie bag Sensesia, Healthy Lunch by Chef Raviel dan Chef Jitendra Pokrial, Lucky Draw, dan juga Wellness Bazaar. Nah, semua ini lo bisa dapetin cuma Rp500.000. Dan lo bisa dapetin Early Bird juga dengan diskon 10% sampai 6 September 2026. Buat info lengkapnya, cek aja sosial medianya di @westinbali. Sekali lagi, @westinbali. Nah, acara ini didukung oleh 87.8 FM, The Rockin' Life, Bali.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menambah kuota bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi yang berlaku mulai Selasa 1 September 2026. Kebijakan ini dilakukan untuk meringankan beban hidup masyarakat karena krisis minyak dunia. Dengan menaikkan jatah bensin RON 95 liter menjadi 300 liter per bulan dan solar 400 liter per bulan. Selain menambah kuota subsidi, pemerintah Malaysia juga menurunkan harga eceran BBM non-subsidi mulai Rabu 2 September 2026. Berita kedua dari USAtoday.com, Randy Quaid mengkritik keputusan pemilihan Anne Hathaway sebagai pemeran utama wanita dalam sequel film Days of Thunder melalui unggahan di media sosial X 30 Agustus 2026. Randy Quaid menilai Anne Hathaway tidak cocok dan mendesak produser untuk memunculkan kembali Nicole Kidman sebagai lawan main Tom Cruise. Selain mempermasalahkan pemilihan pemeran, Randy Quaid juga menilai proses produksi dan jadwal tayang sequel film Days of Thunder terlalu lama karena membutuhkan waktu hingga 2 tahun mendatang. Berita ketiga dari bola.com, Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA menyiapkan penghormatan khusus untuk Lionel Messi. Setelah Lionel Messi resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Argentina Senin 31 Agustus 2026, AFA menginstruksikan seluruh pertandingan resmi sepak bola di Argentina untuk berhenti di menit ke-10 untuk memberikan tepuk tangan selama 1 menit sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian 2 dekade Lionel Messi. Penghormatan berlaku di seluruh tingkatan kompetisi sepak bola pria maupun wanita dan akan disertai pemutaran video khusus di stadion-stadion sebelum pertandingan dimulai. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Madeline untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

It's Empoder FM, you listening to the Rock Life Bali where everyone can be a rockstar. Rockstar, lo tuh kalau misalnya lagi belanja gitu di pasar, lo tipe orang yang nego nggak sih? Nego sampai resellernya tuh kayak bilang ya udahlah bang, sampai setuju gitu, nego sampai cincai gitu ya kan? Nah, kalau emang skill negosiasi lo bagus banget ya kan, sebagus itu, daripada cuma dipakai nawar di pasar, Rockstar ya kata gue ya, mending negosiasi lo skillnya itu bisa dipakai untuk join tim The Rocky Life Bali, karena kita tuh lagi buka posisi account eksekutif dengan persyaratan umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus juga biasa bekerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online maupun offline, tertarik dengan dunia media, konten dan juga branding, dan kalau misalnya lo punya sales experience itu adalah nilai plus, and of course yang diutamakan adalah Bali base. Nah, langsung aja kirim CV lamaran kamu ke DM Instagram @drockinglife.bali atau email sekarang juga ke bali@drockinglife.com. Nah, sekali lagi ya, CV lo itu dikirim ke DM Instagram @drockinglife.bali atau email aja sekarang ke bali@drockinglife.com.

0: What do you know about the multiverse?
1: I need to be nervous.
2: Recommended movie.
3: Kali ini di Recommended Movie kita akan bahas film berjudul By Any Means, ya kan, yang berlatar belakang di Mississippi tahun 1966, di mana seorang agen FBI kulit hitam diminta untuk menyelidiki pembunuhan brutal yang terjadi pada aktivis hal sipil di saat itu, ya Rostar ya. Nah, tapi tugas ini tuh membawa dia ke keadaan yang sulit banget dan juga berbahaya. Apalagi dia tuh diminta bekerja sama dengan Greg Scarpa, pembunuh bayaran sekaligus mafia yang selama ini jadi informan untuk FBI. Nah, walaupun keduanya punya latar belakang yang berbeda, tapi tujuan mereka itu sama sebenarnya, menemukan pihak yang bertanggung jawab atas rangkaian pembunuhan aktivis. Nah, penyelidikan mereka pun akhirnya akhirnya menemukan kalau adanya kelompok KKK atau Ku Klux Klan yang melakukan pembunuhan atas dasar rasisme yang terlibat di kasus ini. Tapi nggak cuma itu, Rosa. Di balik kelompok ini juga ternyata ada kecurigaan politik dan kekuasaan yang berasal dari kelompok lainnya. Pokoknya banyak banget plot twistnya di sini, Rockstar ya. Bagaimana mereka memecahkannya? By Any Means ini sedang tayang di bioskop BTW, Rockstar. Jadi lo langsung ambil tiketnya sekarang juga, beli dan ajak semuanya buat nonton bareng.
4: This is TRL, the Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day.

0: Action pada FM, you listening to The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Dan sudah 3 jam gue menemani lo rockstar. Thank you so much buat semuanya yang ada di Bali dan juga teman gue yang di Jakarta ya. Nia, thank you so much kalau misalnya lo stay tune sampai akhir ya kan. Terima kasih udah nemenin gue juga terima kasih kalau misalnya lo juga udah stay tune, udah request, udah join topik tadi yang memeriahkan di sore hari ini. Pokoknya ya rockstar ya, dimanapun kalian berada, tetaplah jalani hari dengan senyuman, dengan penuh happy, dengan penuh sukacita. Kalau misalnya sedih, semoga mood lo naik karena gue yang menemani lo di sore hari ini, rockstar. Kita bakal ketemu lagi di hari Rabu sama hari Kamis, rockstar. BTW, jadi stay tune aja, pantengin langsung terus di sini di 87.8 FM, The Rockin' Life Bali. And it's so good bersiaran bersama lo, rockstar. Gila, udah kayak mau stop aja gue siaran. Tapi pokoknya enjoy aja, rockstar, the rest of your night. Langsung gue pamit sekarang. Have a rocky night, rockstar. Bye-bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Drive and Jive.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tetis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abi and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media, sekali lagi at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.9 FM, The Rockin' Life Bali.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tetis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media, sekali lagi at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.8 FM, The Rockin' Life Bali.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Yeah, I have.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Hello.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: WRL, The Rockin' Life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with The Rockin' Life. DMHR.
2: Well, as one brand of them, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Good morning, rockstar. Akhirnya balik lagi bareng kita di GMAR. Di Jumat pagi ini, Rockstar, semoga Jumat lo juga menjadi Jumat berkah ya. Kalau katanya, kebanyakan orang segitu ya. Karena hari Jumat sebagai penutup weekdays kita di minggu ini. Gak kerasa aja kita udah melewati 4 hari di bulan September ini. Semoga September ini adem ayem aman jaya ya. Kalau ngelihat belakangan ada beberapa bencana soalnya yang terjadi, terutama kebakaran, Rockstar. Kalau di Bali itu kemarin ada sempat di sebuah restoran yang ada di pantai di areal Seminyak Legian gitu kan. Terus juga ada kebakaran kemarin di daerah Jalan Akula. Jadi semoga stay safe semua, dan korban yang mengalami kejadian tersebut diberikan ketabahan, dan semoga tidak ada korban jiwa juga ya. Kalau kemarin sih dilaporkan memang belum, tapi sangat banyak harta benda yang terbakar gitu, bahkan ada mobil, motor gitu. Semoga kita semua dapat terhindar dari hal tersebut ya, Rockstar. Dan pastinya Rockstar, gue bakalan nemenin lo sampai jam 10 ini. Seru-seruan bareng, ngobrol-ngobrol bareng, ditemenin sama lagu-lagu favorit lo, pastinya di GMAR. Good morning, happy Rockstar.
3: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Today, a fantastic head start with GMHR will continue right after this.
1: Siapa bilang stroberi cuma cocok di dataran tinggi? Kali ini stroberi dari Bedugul turun ke Pantai Seminyak. Hotel Indigo Bali Seminyak Beach menghadirkan Strawberry Festival 5 dan 6 September 2026 mulai jam 4 sore di beachfront mereka. 2 hari penuh rasa, musik, wellness, dan seaside fun yang bikin weekend kamu makin beda. Mulai dari ikut pembuatan strawberry shortcake super panjang, food stalls dengan kreasi serba strawberry, refreshing drinks, pop-up treatment dari Sava Spa, sampai sunset strawberry yoga. Juga strawberry eating competition, treasure hunt, dan cupcake decorating. Siap-siap buat datang bareng teman, pasangan, dan keluarga karena acara ini free entry. Cek info lengkapnya di @hotel Indigo Bali sekarang juga. Sekali lagi @hotel Indigo Bali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
0: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dikutip dari cnnindonesia.com. Sekitar 5.000 prajurit Angkatan Laut Amerika tiba di Pattaya, Thailand untuk menjalani masa istirahat selama 4 hari setelah bertugas lebih dari 250 hari di perairan Timur Tengah. Kedatangan kru kapal induk USS Abraham Lincoln ini ditujukan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental personel, sementara pemerintah setempat memperketat pengamanan dan memberlakukan aturan khusus untuk kunjungan berjalan tertib. Pelaku usaha di Pattaya berharap kedatangan ribuan prajurit tersebut dapat membantu menaikkan kembali sektor pariwisata dan perekonomian lokal yang sempat turun. Berita kedua dikutip dari antaranewsbali.com. Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa Singaraja resmi bertransformasi dari PTN Badan Layanan Umum menjadi PTN Badan Hukum setelah diterbitkan peraturan pemerintah tentang statuta perguruan tinggi tersebut Rabu 2 September 2026. Perubahan status ini memberikan kemandirian penuh Undiksa dalam mengelola tata kelola akademik maupun non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing lembaga. Pihak rektorat menegaskan transformasi menjadi PTN BH ini menuntut tata kelola kampus yang lebih transparan dan berorientasi pada peningkatan inovasi untuk masyarakat. This is Hari Weda for the Rocky Life Bali Newsroom.
2: GMHR, only on The Rocky Life. The Rocky Life.

0: a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriel and Chef Rafael Siddiq, Bonus Talk with Chris AB and Dr. Jitendra Pokhriel, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Tenda Pokrial, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media. Sekali lagi, at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.9 FM, The Rocking Life Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga. Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: 87.8 FM, The Working Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ada Side Pony with September. Pas banget ya, di bulan September itu banyak banget kejutannya, ya kan?
1: Betul, betul.
0: Apa
1: betul.
0: Aja, misalnya yang pertama pembukaan September adalah notifikasi gaji.
1: Oh, itu yang selalu ditunggu-tunggu.
0: Iya.
1: Gaji.
0: Benar.
1: Ketika notifikasi gaji yang akan udah habis.
0: Aduh.
1: Jangan sampai lupa ya. Save lah money lo. Apalagi di September ini sangat spesial banget karena lo gak usah jauh-jauh datang ke Bedugul untuk nikmatin stroberi Bedugul. Saat ini stroberi dari Bedugul bisa kita bawain untuk lo rockstar ke Pantai Seminyak karena Hotel Indigo Bali Seminyak Beach mempersembahkan Strawberry Festival. Ini di Sabtu 5 September 2026, which is besok ya.
0: Yes.
1: Dan lusa di Minggu 6 September 2026. Mulainya di jam 4 sore. Nah, jadi Strawberry Festival ini sesuai namanya.
0: Yes.
1: Ya udah Strawberry Festival.
0: Cuman ada apa aja?
1: Ini merupakan festival pertama yang membawa kesegaran stroberi Bedugul.
0: Wow.
1: Menarik ke Pantai Seminyak sesuai yang udah gue mention tadi dengan banyak kegiatan seru yang bisa lo ikutin. Karena
0: apa aja?
1: Strawberry Festival sesuai namanya bukan hanya ada stroberinya aja Rockstar, tapi nanti akan ada wellness pop-up by Safa Spa. Ada juga sunset yoga. Nah, nanti activity stroberinya ngapain aja nih? Yang jelas kita akan melakukan aneka kreasi strawberry snacks and drinks itu ada di sana. Terus juga kita akan melakukan kontes makan strawberry dengan hadiah menarik. Terus untuk anak-anak nih, ada cupcake decorating dan juga strawberry treasure hunt.
0: Wah, seru banget.
1: Nah, bukan festival strawberry biasa kan, Rockstar kan? Jadi, setelah itu lo akan disuguhkan juga dengan live DJ. Jadi benar-benar komplit untuk keluarga, untuk anak ada juga. Dan acara ini terbuka untuk umum dan free entry.
0: Free entry. Jadi kataku sih Rockstar kamu wajib datang ya di sini karena weekendnya tuh pasti happy banget karena seperti bunga strawberry merah cantik dan indah gitu.
1: Betul. Dan, jadi jangan lupa juga untuk ajak semua keluarga Rockstar, pasangan, teman juga semua deh termasuk orang-orang tersayang yang paling disayangi. Check info lengkapnya sekarang di sosial media @hotelindigobali. Sekali lagi di @hotelindigobali.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
0: Yes, Rockstar, inilah yang ditunggu-tunggu. Kali ini kita bakal ngomongin siapa. Kali ini kita kedatangan Teh Billie Eilish ya. Empo. Biasa
1: Billie
0: Eilish. Kita biasa manggilnya Empo ya. Empo Billie Eilish ya. Yang kemarin tuh menjadi officiant atau orang yang memimpin prosesi pernikahan kakaknya si Phineas dan juga Claudia Suweski. Ih, gemes banget loh aku lihat foto-fotonya itu. Jadi fun fact ya, si Phineas dan Claudia Suweski sendiri tuh kemarin menikah di upacara outdoor lah di Montecito yang ada di California Sabtu 29 Agustus 2026. Dan di sana itu terlihat juga beberapa selebriti ada datang ya, kayak misalnya Justin Bieber dan Hailey Bieber. Itu kan memang deket banget ya sama Billy.
1: Yes.
0: Terus ada Kristen Bell, terus ada Doug Shepard dan juga ada Jason Sudeikis.
1: Dan Rockstar pasangan ini juga sebelumnya sudah bertunangan di September 2024. Oh, ada gapnya cukup panjang dari 2024 ke 2026. Dan akhirnya mereka udah menjalin hubungan nih selama 7 tahun.
0: Wah, 3 tahun lagi ya. KPR-nya selesai.
1: Momen pernikahan ini semakin spesial karena hubungan Billie Eilish dan Phineas memang dikenal sangat dekat Rockstar sebagai kakak adik maupun partner music. Sangat luar biasa ya, semoga langgeng-langgeng ya Abang Phineas dan Claudia Suweski.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Yes, Rockstar. Now you listening to Bad.
1: Bad apa?
2: Ini bad boy kan?
1: Ini bad guy. Kok bad boy sih? Oh, kamu kali
2: ya?
1: Enggak, kamu sama Aca sih. Oh, kamu good boy.
2: Kalau gue good
1: apa nih?
2: Lelaki.
1: Oh, good lelaki.
2: Nah, Rockstar pastinya kita masih nemenin lo di Rockstar. And welcome untuk lo yang baru stick around di 87.8. Dan pastinya semoga kegiatan yang lo rencanakan hari ini berjalan lancar ya, secerah matahari hari ini.
1: Yes, pastinya. Dan buat kamu yang baru nyampe di Bali, welcome to Bali ya. Semoga Bali menyambut kamu hari ini di bulan September. Dan selagi kamu lagi di Bali nih Rockstar, atau mungkin kamu yang memang udah stay di Bali, kamu wajib nyobain barbecue di Bali. Karena beda banget suasananya. Bayangin kamu bisa barbecue di tepi pantai dengan vibe yang seru, terus ada entertainmentnya, kayak best banget. Nah, kalau kamu mau cari rekomendasinya, kamu buruan datang ke sini karena ada Hyatt Regency Bali Present Beach Barbecue Night. Jadi itu ada setiap minggu, Senin, Rabu, dan Jumat mulai 7:30 malam di Hyatt Regency Bali's Beachfront. Jadi bayangin Rockstar, kamu bisa menikmati pemandangan pantai Sanur saat sore sambil menikmati barbecue terbaik di Bali dengan dua tema berbeda. Di hari Minggu dan Senin ya, itu ada Nusantara Barbecue dengan berbagai menu yang terinspirasi kekayaan rempah dan bumbu Indonesia. Di hari Rabu sama Jumatnya nih, ada Island Fire and Surf Barbecue. Jadi the best of land and sea. Bayangin, best of land and sea.
2: Berarti menggabungkan antara daging sama seafood.
1: Betul banget. Wow. Jadi itu, dan kualitasnya tuh yang premium ya, jadi pasti, udah pasti ya, best banget. Dan tentunya semua itu dimasak langsung di Beach Barbecue Pits dengan ditemani live entertainment. Bisa kamu dapatkan dengan berapa coba? Only 760.000 net per orang.
2: Wow.
1: Kamu udah bisa
2: kualitas
1: nikmati semuanya.
2: Affordable banget ya.
1: Best banget sih ini. Dan jadi buruan Rockstar booking sekarang dengan klik HyattRegency.com dan follow Instagramnya di @HyattRegency_Bali untuk info lengkapnya. Sekali lagi, kamu bisa klik di HyattRegency.com atau follow Instagramnya di @HyattRegency_Bali.
3: Good morning, good music, making your good mood. Hyatt FM Bali Music Lab.
2: Yes, Rockstar, it's time to add your new playlist, new music, with new music ya.
1: Yes.
2: Dan kali ini kita kedatangan dari Sam Smith.
1: Yes.
2: With Constant Companion. Merupakan salah satu lagu terbaru dari Sam Smith yang udah dirilis nih di bulan Agustus 2026 lalu ya.
1: Yes.
2: Dan lagu ini menjadi bagian dari album studio kelimanya yang judulnya Hazel Eyes.
1: Oh, jadi berbeda ya dari nuansa pop glamour di era glorianya Sam Smith. Constant Companion itu lebih dibungkus dengan metafora gaya western outlaw country gitu. Dan di dalam lagu ini sendiri ya Rockstar, Sam Smith itu menggambarkan hubungan sebagai sepasang kekasih yang saling melengkapi dan melindungi di tengah kerasnya dunia.
2: Wow.
1: Jadi bagaikannya kayak inilah dua buronan yang lagi melarikan diri bersama.
2: Akronimnya dua buronan. Kawin lari
1: dia ya. Aduh,
2: biar
1: capek
2: kita
1: banget.
2: Tahu ya gimana sih perjalanan Sam Smith menjadi buronan cinta. Rockstar, kita puterin buat lo. This is Sam Smith with
1: Constant Companion.